0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja, harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian nih tuanannya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu, karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, loh. Mana mobilku? Aduh, Bang, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebar luaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Boy, kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus,
1: teman terbaik kamu. Teman

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Dan aja sudah itu, Rini.
1: Hexa, sih. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iya.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama tak setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga. Memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Meriah Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma, tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku ceritanya. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Eh Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wah, ada yang punya motor baru nih.
3: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
4: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
4: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
4: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
4: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
5: Teman terbaik kamu.

Kawan Prodi ya. Bang Dul masih terus teman Ikam di edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026 nih teman Prodi ya. Bang Dul masih terus sajikan musik dan seusai lagu ini Bang Dul bakal share info terkait dengan dunia entertain nih teman Prodi ya. Jadi kam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodi Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Pradio Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pradua, ada info dari dunia entertain. Ada Kim Kardashian yang dapat kompensasi atas perampokan senilai 106 miliar rupiah nih teman Pradua. Cuma dikasih 19 ribu saja, waduh. Ya teman Pradua, Kim Kardashian menerima kompensasi seharga permen di supermarket di Prancis loh teman Pradua. Pengadilan Prancis pada hari Selasa tanggal 15 September kemarin memberikan kompensasi sebesar 1 euro atau sekitar 19 ribu rupiah kepada Kim Kardashian setelah ia menjadi korban perampokan bersenjata di ibu kota Prancis pada tahun 2016 silam. Dan jumlah tersebut merupakan kompensasi yang memang diminta Kim Kardashian nih teman Pradua. Dan Kim Kardashian berusaha melanjutkan hidup setelah pengadilan tahun lalu dan menyatakan 8 orang bersalah atas keterlibatan mereka dalam perampokan yang disebutnya sebagai pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya. Dapat kompensasi 19 ribu rupiah atau 1 euro di atas perampokan di supermarket di Prancis ya teman Pradua. Kim Kardashian atas keputusan ini, Kim Kardashian dan stylistnya Simon Haroche menyampaikan rasa terima kasih kepada sistem peradilan Prancis melalui pernyataan bersama. Dan mereka menyampaikan terima kasih kepada pengadilan dan semua pihak yang telah mendukung mereka selama proses ini. Kami berharap kini dapat melanjutkan hidup dan terus memulihkan diri, imbuh dari Kim Kardashian nih teman berdua. Tak hanya bayar Kim Kardashian, pengadilan juga memberikan kompensasi sebesar 109.516 euro atau sekitar 2,1 miliar kepada mantan resepsionis hotel The Port Tals. Dan Kim Kardashian menginap di hotel tersebut ketika kelompok perampok menyasar dirinya. Sang resepsionis menyatakan peristiwa perampokan perhiasan pada tanggal 2 Oktober 2016 silam yang terjadi saat Prancis Fashion Week membuatnya mengalami trauma. Ia sebelumnya meminta ganti rugi dan bunga sebesar 550 ribu euro atau sekitar 10 miliar rupiah. Dan pengacara sang resepsionis yaitu Mohad Oja menyambut keputusan pengadilan tersebut sebagai sebuah kemenangan.

Nah teman produa, itu dia informasi yang bakal share ke teman produa terkait dengan dunia entertain Kim Kardashian yang memberikan yang diberi kompensasi sebesar 1 euro atau 19 ribu rupiah karena Kim Kardashian di tahun 2016 dirampok di supermarket ya teman produa di Prancis, dan itu atas permintaan Kim Kardashian sendiri. 19 ribu rupiah loh teman produa dapat kompensasi dari pengadilan Prancis sebesar 1 euro atau sebesar 19 ribu rupiah kepada Kim Kardashian. Bandul masih balik dengan informasi menarik lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.

Dituding sepi peminat video asli Mark Lee NCT di event Ralph Lauren justru bikin merinding dan viral di media sosial nih teman perdua. Dan teman perdua, video viral yang membagikan popularitas Mark Lee NCT dan juga Jay di acara Ralph Lauren sukses memicu perdebatan sengit gara-gara klaim kerumunan sepi di lokasi ini, teman berdua. Faktanya narasi bahwa pamor idola K-pop ini meredup karena berhasil terpatahkan karena video viralnya Mark Lee tersebut terbukti diambil dari sudut kamera yang bias dan juga sengaja menghilangkan konteks aslinya.

Dan teman produser lewat kemunculan berbagai bukti rekaman tandingan di media sosial, terbukti jelas bahwa sambutan penggemar nyatanya tetap membludak dan dituding. Tudingan tersebut sama sekali tidak berdasar. Dan obrolan pada sini awalnya meledak di platform X ketika sebuah akun mengunggah potongan visual yang membagikan keramaian massa yang menyambut Jay, dan juga di area sekitar Markley NCT yang terlihat lebih lenggang nih teman berdua. Gara-gara unggahan pendek itulah gosip liar soal merosot popularitas Markley mulai menyebar luas. Padahal menilai pamor seorang bintang besar cuma bermodalkan video beberapa detik saja yang minim konteks jelas bukan cara yang masuk akal buat menarik kesimpulan.

Ya teman Pro 2, melihat idola mereka jadi bahan perbincangan miring, para penggemar tentu tidak tinggal diam. Lewat berbagai cuitan di X, warganet mulai menelanjangi keanehan dari video yang kandung viral tersebut nih teman Pro 2. Banyak yang meyakini kalau rekaman itu sudah melewati proses penyuntingan berlapis atau sengaja dipotong untuk menggiring opini publik. Kondisi asli dan sebuah event memang tidak pernah bisa dinilai cuma dari satu jepretan kamera saja. Faktor teknis lapangan juga sangat menentukan hasil akhir dari sebuah video. Itulah sebabnya banyak fans yang mendesak netizen agar lebih kritis, jangan gampang menelan mentah-mentah visual dari satu sumber saja tanpa melihat tayangan versi penuhnya.

Ya teman berdua sanggahan atas rumor anjloknya popularitas pelantun chill makin solid setelah berbagai video dari sudut pandang lain alias alternate angel dari angel yang berbeda nih teman berdua mulai bertebaran. Visual baru yang dibagikan oleh saksi mata di lokasi acara justru menampilkan realita yang berbeda jauh 180 derajat berbeda nih teman berdua. Dalam rekaman-rekaman tersebut, kehadiran Mark Lee di venue Ralph Lauren disambut dengan keteriakan super antusias dan kepungan kerumunan penggemar yang luar biasa padat. Munculnya bukti otentik ini memberikan amunisi baru buat warganet untuk menilai situasi acara lebih objektif lagi. Fenomena ini sekaligus jadi tamparan keras soal beberapa bayangan bahayanya potongan video pendek di area digital sekarang ini nih, teman berdua. Sebuah klip berdurasi singkat itu bisa dengan mudah memicu salah tafsir yang merugikan jika disebar tanpa konteks. Dan pada akhirnya, satu event yang terekam sekamera dari sudut pandang yang salah sama sekali tidak bisa jadi patokan ukuran atau terangnya sinar kebintangan seseorang. Waduh. Nah teman produk itu dia dituding sebagai peminat video asli Mark Lee NCT di event Ralph Lauren yang justru bikin merinding dan viral di media sosial. Padahal ya gara-gara satu video akhirnya membuat masalah besar, padahal videonya tidak terlalu panjang, pendek saja karena tidak suka seseorang. Jadi para ini ya teman berdua membuat video yang menuding fansnya orang, idolanya orang menjadi brutal ya teman berdua.

Biarpun belakangan ini sering dikritik, kita tidak bisa mempungkiri kalau Marvel Cinematic Universe masih jadi rajanya dunia hiburan. Sejak gebrakan pertama lewat Iron Man di tahun 2008 silam, semesta film ini terus berkembang menjadi raksasa industri hiburan yang mendominasi layar bioskop sampai layanan streaming. Mayoritas film superhero dari Marvel sukses besar, baik dari segi rating maupun pendapatan yang tembus miliaran dolar. Daya tarik Marvel Cinematic Universe memang luar biasa karena berhasil menjanjikan karakter yang kuat nih teman berdua. Drama mendalam dan juga aksi dari kelas dunia. Tapi dibalik segala kelebihan dan kekurangan MCU, Marvel Cinematic Universe, banyak penggemar maupun kritikus yang melihat celah-celah di sana-sini. Jadi siapkan apapun dari benak di samping-samping, kayak kalau di ini, kalau di channel IQ7 ini YouTube ya teman berdua, jadi pasang handfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan dan checki itu teman berdua. Tapi di sini kita bakal membahas tuntas apa saja dari sisi terbaik dan hal-hal yang bikin penonton Marvel Cinematic Universe greget dari semesta Marvel satu ini.

Nah teman produk, kelemahan terbesar terjebak pada formula yang itu saja. Ya teman produk, salah satu kritikan MCU yang paling sering dilontarkan adalah jalan ceritanya yang gampang ditebak. Banyak film Marvel tersam mirip satu sama yang lain. Mulai dari konflik, penokohan, dan juga sampai gaya bercandanya nih teman produk. Sebagian film di semesta Marvel sangat mengandalkan elemen aksi komedi. Sesuatu yang dulu jarang sekali dipakai di genre superhero saat ini. Walaupun humor ini sukses menjaring penonton awam nih teman produa, fans lama kadang dibuat frustasi nih teman produa. Pola cerita pahlawan yang jatuh lalu bangkit lagi terus diulang-ulang. Kita bisa melihat formula ini di cerita Tony Stark, Doctor Strange, Thor sampai Guardian of the Galaxy nih teman produa. Tapi di sini ada sisi terbaik, koneksi antara film yang epic dari Marvel Cinematic Universe. Sejak awal, daya jual utama MCU adalah konsep shared universe atau semesta yang saling terhubung persis kayak di komiknya nih teman produa. Fakta bahwa belum pernah ada yang mencoba konsep ini sebelumnya benar-benar mencengangkan. Dan Marvel membuktikan bahwa mereka adalah pelopor sejati cerita saling menghubung antar multiverse nih teman produa. Bukan cuma soal film gabungan seperti Avengers, tapi bagaimana kejadian di salah satu film bisa berdampak ke judul lainnya. Konsep ini bahkan sukses mengubah landscape industri Hollywood loh teman produa, dimana studio yang lain ikut-ikutan bikin seri universe, biarpun ujung-ujungnya banyak yang gagal total.

Dan teman produk, hal yang mengecewakan, terlalu sibuk membangun cerita masa depan dari MCU. Aduh, ini memang sangat menjadi masalah utama bagi para penonton. Nah, teman produk, konsep semesta yang terhubung memang keren. Tapi sayangnya kadang masalah merusak fokus cerita. Dan seringkali film yang sedang tayang terasa cuma jadi jembatan promosi buat proyek berikutnya. Contohnya paling kentara adalah Iron Man 2, di mana Black Widow mendadak muncul dengan porsi cerita yang kurang jelas, seolah membuat penonton mengingat kalau The Avengers bakal rilis. Khususnya kasus serupa juga terjadi di Avengers Age of Ultron kemarin, saat tiba-tiba membahas Wakanda di Vibranium yang bikin alur cerita makin sumpek ya teman-teman.

Ya teman Produ, celah-celah di Marvel banyak. Mulai dari kelemahan besar, ada sisi terbaik, hal yang mengecewakan, dan keunggulan utama. Ya teman Produ, keunggulan utama dari Marvel Cinematic Universe adalah fokus pada karakter, bukan sekedar aksi. Ini yang keren nih teman Produ dari Marvel. MCU belajar banyak dari kegagalan film pahlawan super zaman dulu yang cuma mengandalkan ledakan dan juga CGI yang mahal. Sejak awal, Marvel Studio konsisten menjadikan pergolakan batin karakter sebagai inti ceritanya. Kisah tentang Tony Stark yang berjalan rendah hati atau Tikala yang berdamai dengan rasa kehilangannya membawa elemen drama berkualitas kelas film berharga ke dalam sebuah tontonan yang penuh warna. Hal ini yang bikin penonton merasa terhubung dan betah mengikuti perjalanan MCU. Keren pokoknya. Di sini memang keunggulannya itu fokus pada karakter, bukan sekedar aksi saja.

Tapi ada yang bikin frustasi nih teman Produa. Penjahat yang gampang dilupakan. Ya teman Produa, di MCU kalau pahlawannya ditulis yang dengan sangat baik, sayang sekali hal ini tidak sama berlaku di villainnya. MCU sering sekali membuang-buang potensi aktor papan atas demi memerankan musuh yang motivasinya cetek dan gampang dilupakan. Sebut saja Thor, The Dark World, atau Caecilius di Doctor Strange. Di Thor The Dark World itu ada Malekith, dia punya penjahat yang langsung tong lupa begitu. Tong nonton langsung lupa dia. Di Doctor Strange ada Caecilius, langsung tong lupa. Padahal itu bagus sekali kalau dikembangkan dan bisa menjadi, kalau dikumpul di Doctor Strange itu bagaimana ya teman Produa. Di Avengers Doomsday, waduh itu bahaya tuh teman Produa. Dan para penjahat ini seringkali cuma sekedar jadi samsak tinju saja di akhir film, tanpa memberikan ancaman atau kesan psikologis yang berarti buat penonton.

Dan teman Pradua, sebelum MCU berjaya, ada casting film superhero yang seringkali jadi bahan perdebatan panas. Tapi Marvel yang jarang banget meleset soal ini nih teman Pradua. Sejak keputusan nekat memilih Robert Downey Jr. sebagai Iron Man, Marvel tentu mencetak home run dalam pemilihan aktor yang akhirnya melekat kuat dengan karakternya. Tom Holland sukses besar menghidupkan kembali sosok Peter Parker dengan gayanya yang khas. Dan dulu merilis 2 film dalam setahun terasa sangat pas. Penonton punya waktu buat meresapi ceritanya sambil menunggu film berikutnya. Namun sejak Disney Plus muncul, jumlah konten yang dirilis membludak nih teman-teman Pradua. Dalam setahun bisa ada 4 film dan puluhan episode serial streaming. Bagi penonton kasual maupun fans baru, mengejar ketinggian timeline MCU yang semakin kusut ini jelas terasa seperti pekerjaan rumah yang melelahkan. Ya, teman Pradua, sangat capek kalau mengikuti season-season Marvel saat ini ya teman Pradua, karena banyak sekali. Jadi kalau dulu tuh kalau nonton film itu ya harus tunggu bertahun-tahun biar bisa mendapatkan episode berikutnya. Tapi sekarang wey, kamu tunggu sudah, waduh. Nanti macam kemarin. Ini nanti ada Avengers Doomsday ini. Tapi sebelumnya itu sudah ada ini, sudah ada Spider-Man New Day yang kemarin, Spider-Man, dan sebelum Spider-Man juga ada The Punisher. Jadi itu tuh berkaitan semua nih teman Pradua. The Punisher, gandeng Spider-Man, gandeng nanti Avengers nanti di akhir tahun nih teman Pradua. Ya kalau kamu kejar silakan. Kalau Bang Dul tuh kayaknya capek, jadi untuk kalau ada waktu renggang baru bisa nonton film nih teman Pradua. Yang seperti box office yang seperti Spider-Man itu yang Bang Dul nonton. Kalau macam The Punisher itu kayaknya sabar dulu ya teman Pradua, karena setiap minggu tuh update terus tuh seasonnya terus, karena ada pakai episode jadi aduh sabar dulu, tunggu saja yang box office-nya yang Spider-Man atau mungkin Avengers Doomsday. Waduh, posting juga dengan judul-judul perfilman saat ini, wah

Nah teman Prodo, itu dia informasi yang bakal saya ke teman Prodo di pukul 15:28 waktu Indonesia Timur. Jam 3:28. Kamu lagi bikin apa semua? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Bang Dul, bakal puterin lagu dulu nih teman Prodo. Jadi kamu jangan kemana-mana. Tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.

Ya teman produksi, di pukul 15.37 menit waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih terus temani kami nih teman produksi. Masih terus temani kami sampai nanti di jam 4 sore atau jam 16.00 waktu Indonesia Timur. Sebentar, di produksi Era Riserui di 101.5 FM ada Bintang Radio Era Riserui putaran kedua, nanti bakal di relay dan kamu bisa kampus teman atau kampus anak saudara yang ikut putaran kedua Bintang Radio RRI Serui bisa monitor dari Pro 2 RRI Serui di 101.5 FM nih teman Pro 2 ya, atau di channel YouTube-nya RRI Serui ini. Dan teman Pro 2, Bang Dul masih terus temani kam. Kali ini Bang Dul bakal putarin lagunya Om Chon SB dengan judul Ya Sudah, bakal hadir di ruang dengan teman Pro 2. Jadi kam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Alaikum tahu kok tidak kalau saat ini Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen menyiapkan 53 sarana bantuan perikanan bagi kelompok nelayan sebagai upaya pendukung aktivitas dan meningkatkan kapasitas nelayan di daerah Yapen. Penyaluran bantuan mulai dilakukan mulai hari Kamis kemarin, tanggal 17 September 2026, sebanyak 8 penerima manfaat bantuan secara simbolis pada penutupan upacara Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 yang diserahkan langsung oleh pemerintah daerah Wakil Bupati Yapen, yaitu Roy Palunga. Dan teman Pradua, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen Daniel Reba menyatakan bantuan tersebut akan diprioritaskan bagi kelompok nelayan yang telah terbentuk dan memiliki profil yang jelas.

Di 24 kampung nelayan yang sudah terbentuk dan terprofil, pembinaan juga sudah berjalan. Jadi kami fokus kepada kelompok-kelompok yang sudah terbentuk, sehingga sarananya jelas dan persarananya diberikan mengikuti kebutuhan kelompok, ujar dari Daniel Reba. Dan ia juga menjelaskan dari 53 sarana bantuan yang disiapkan pada tahun 2026 ini, perlengkapan yang diberikan antara lain adalah alat tangkap, mata pancing, nelon, dan juga cool box nih teman perdua. Selain bantuan sarana prasarana, berkolaborasi dengan kantor unit penyelenggara pelabuhan atau UPP kelas 2 Serui dalam penerbitan e-pass kecil bagi kelompok nelayan tradisional dengan kapal berkapasitas di bawah 17 GT, sebanyak 50 dokumen e-pass kecil disiapkan untuk kelompok nelayan yang program dalam program tersebut. Jelas dari Daniel Reba nih teman berdua. Sementara itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini tersebar 24 kampung dengan progres yang berbeda-beda nih teman-teman. Menurutnya,

Progres pembangunan di sejumlah lokasi ini mencapai 22%, 30% hingga 40%. Perbedaan proses dan progres tersebut disebabkan kesiapan masing-masing pelaksana dalam kondisi di setiap lokasi. Dan teman Pro 2, keterbatasan transportasi laut, terutama armada laut, mengangkut material dari kota menuju kampung-kampung yang berada di luar wilayah perkotaan turut mempengaruhi proses pembangunan. Secara nasional, pembangunan kampung nelayan Merah Putih ditargetkan selesai November 2026. Namun kondisi geografis Kepulauan Yapen yang merupakan wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaannya.

Dan teman Produa dalam pelaksanaannya pembangunan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan Satgas Jala Samudra untuk melakukan pengawasan pantai dan juga kepulauan. Pengawasan juga melibatkan kepolisian dan kejaksaan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 24 titik yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, teman Produa untuk mengingatkan sebentar di jam 4 sore atau jam pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, kita bakal mengikuti bersama Bintang Radio RRI Serui 2026 putaran kedua. Teman Produa bisa stay, jangan kemana-mana di RRI Produa Serui atau di YouTube-nya RRI Serui. Ini teman Produa, kamu kalau mau ikut kampunya idola atau kampunya teman-teman, ini teman Produa yang mengikuti Bintang Radio sebentar jam 16.00 waktu Indonesia Timur bakal disiarkan secara langsung di RRI Produa Serui atau YouTube RRI Serui ini teman Produa. Jadi kam selesai info ini, Bang Dul bakal berikan info lagi, tapi kita break dulu, ada ya, kita refresh otak dulu ya teman Produa. Ada lagunya siapa di sini nih? Siapa nih? Bung Alex dengan judul Kenapa featuring Andre Mai dan juga Om Far bakal hadir di ruang dengan teman Produa. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen ini teman produa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK terus mendorong percepatan penyaluran dana kampung tahun anggaran 2026 ini. Dari total 160 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen, sekitar 90% telah melakukan pencairan dana tahap pertama. Sementara sebagian yang lain masih terkendala kelengkapan administrasi termasuk pertanggungjawaban penanggungan penggunaan acak anggaran. Dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK Kabupaten Kepulauan Yapen, Jan Lermatan, mengatakan penyaluran dana kampung tahap pertama tahun 2026 dari rekening kas umum negara atau RKUN ke rekening kas umum daerah atau RKUD, kemudian ke rekening kampung untuk 160 kampung terakhir dilakukan pada tanggal 16 Juni 2026. Puji Tuhan, seluruh 160 kampung sudah masuk dan saat ini sementara dalam proses pencairan. Dari total 160 kampung, sekitar 90% sudah melakukan pencairan. Sisanya belum karena terkendala SPJ serta adanya kebijakan pemerintah terkait penyalahgunaan dana desa sehingga membutuhkan regulasi terkait pergantian, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Jan Lermatan. Ini teman perdua. Dan menurutnya apabila terdapat kepala kampung yang melakukan pelanggaran dan telah memiliki laporan hasil pemeriksaan atau LHP, pencairan anggaran tidak dapat dilakukan sampai terdapat petunjuk mengenai pergantian atau penunjukan pelaksana tugas atau PLT. Kalau ada kepala kampung yang melakukan pelanggaran dan sudah ada LHP, maka tidak dapat mencairkan anggaran sampai ada penunjukan penggantian. Setelah ada pelaksana tugas atau PLT, proses dapat dilakukan sehingga kepala kampung definitif dapat fokus menyelesaikan persoalan tersebut, tambah dari Jan Lermatan nih teman perdua. Dan ia juga mengingatkan kepala kampung telah menerima dana kampung tahap yang pertama agar segera melakukan penyerapan anggaran pada September 2026 nanti. Hal tersebut penting agar realisasi penggunaan dana kampung tahap pertama dapat segera dilaporkan sebagai salah satu tahap untuk memproses pencairan tahap kedua.

Kepala Dinas Jan Lermatan juga menghimbau kepada kepala kampung, Badan Musyawarah Kampung atau Bamuskam, serta seluruh pemangku kepentingan di tingkat kampung untuk memperkuat musyawarah kampung dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Ia juga menambahkan terkait dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan kampung, kewenangan pengawasan berada pada aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dalam hal inspektorat. Kalau dalam aturan undang-undang terkait dengan pengawasan desa adalah kewenangan APIP atau aparat pengawasan intern pemerintah, inspektorat. Kami di sini secara administrasi menangani proses penyaluran, sedangkan pembinaan juga ada pada kami. Pungkas dari Jan Lermatan nih teman-teman.

Teman-teman Brodo, pukul 16.30 2 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita bakal mengikuti Bintang Radio RRI Serui putaran kedua nih teman Brodo ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Brodo Serui, teman terbaik kamu. Panas.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve rahayu. Ya luar biasa, kembali lagi Bintang Radio RRI Serui putaran kedua berlangsung live langsung dari auditorium RRI Serui. Saya minta tepuk tangan dulu untuk kita semua yang ada di auditorium RRI Serui. Perkenalkan saya Gusti Tanawani yang akan memandu acara Bintang Radio putaran kedua untuk tingkat RRI Serui tahun 2026. Ya tentunya putaran pertama telah kita lalui bersama dengan sejumlah finalis Bintang Radio yang sudah menunjukkan kebolehannya dalam dunia tarik suara. Dan mereka telah menyanyikan lagu pop. Dan kita telah mendengarkan bersama-sama mengikuti siaran live streaming YouTube RRI Serui. Dan kali ini kita akan mendengarkan mereka untuk membawakan lagu daerah yang nanti akan dinyanyikan pada putaran kedua Bintang Radio RRI Serui. Selanjutnya saya ucapkan selamat sore dan tentunya saya ucapkan yang kami hormati Kepala LPP RRI Serui dan juga kepada Kepala SDM dan juga seluruh yang sudah hadir di ruang multiguna RRI Serui. Dan sedikit ini ya, sedikit kaku juga nih, lumayan lama ya. Dan juga untuk pemirsa yang tengah mengikuti live streaming YouTube RRI Serui dan tak lupa yang saya banggakan, adik-adik, anak-anak luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk finalis Bintang Radio 2026. Saya pernah berada pada posisi ini, tapi luar biasa. Dan selanjutnya, saya persilakan kepada finalis Bintang Radio 2026 putaran kedua RRI Serui untuk mengambil tempat di depan. Silakan. Iya, ayo tetap semangat ya. Luar biasa. Dan kali ini akan menentukan bagaimana voice dari finalis ini akan bersaing dengan voice finalis Bintang Radio lainnya di Korwil 1 Papua ya. Yang berhasil juara nanti kita akan tunggu hasilnya ya. Oke, kali ini juga menentukan siapa yang akan memenangkan Bintang Radio RRI Serui tahun 2026. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada finalis Bintang Radio 2026 RRI Serui. Dan kita akan mendengarkan bersama-sama. Silakan langsung boleh ke sini sedikit. Iya, oke, terus biar semua terlihat ya. Wah, oke. Selanjutnya boleh putarkan theme song Bintang Radio 2026 sebagai penyemangat peserta finalis Bintang Radio bahwa kita mampu bersaing dengan mereka yang berada di luar sana. Ayah, tepuk tangan dulu, saya minta tepuk tangannya. Ya, inilah theme song Bintang Radio 2026.

itulah theme song 2026 Bintang Radio. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Iya, saya persilakan kepada finalis Bintang Radio untuk kembali ke tempat, persiapkan diri untuk segera bertanding ya. Iya, tentunya luar biasa. Silakan. Ya udah pada siap nih ya. Mental perlu dipersiapkan, terus suaranya ya, tetap percaya diri ya. Yakin bahwa kan pasti bisa, barang apa jadi ya. Terima kasih untuk finalis Bintang Radio. Kita telah melihat mereka di atas pentas ini dan mereka akan kembali tampil satu persatu untuk membawakan lagu daerah. Saya perkenalkan dulu untuk ketiga dewan juri yang menilai

0: finalis Bintang Radio 2026. Kita akan masuk dulu dengan laporan Ketua Panitia. Kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia kepada Afi Abdullah Fatah. Dipersilakan untuk menyampaikan laporan. Minta tepuk tangannya dulu untuk Ketua Panitia, luar biasa. Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala LPP RRI Serui, Bapak Narmo SE, Bapak Kasubag TU RRI Serui, Bapak Anwar SS, jajaran dewan juri, rekan-rekan panitia, dan para talenta muda peserta Bintang Radio 2026 RRI Serui yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah limpahkan nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam keadaan sehat pada acara putaran 2 Bintang Radio RRI Serui 2026. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan menyampaikan beberapa laporan pelaksanaan kompetisi Bintang Radio 2026 RRI Serui. Dimulai dari pendaftaran Bintang Radio 2026 telah dibuka pada tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026 melalui dua jalur, yaitu jalur umum dan jalur Ghost to School, yang diselenggarakan bekerjasama dengan SMA Negeri 1 Serui. Dengan total pendaftar yang masuk adalah sebanyak 39 pendaftar, dengan rincian jalur umum sebanyak 15 pendaftar, jalur Ghost to School sebanyak 24 pendaftar. Dari total 39 pendaftar tersebut, peserta yang berhasil melengkapi persyaratan administrasi melanjutkan ke tahap berikutnya berjumlah 20 peserta. Sayangnya di tengah jalannya kompetisi terdapat 3 peserta yang mengundurkan diri dengan alasan 1 peserta melanjutkan pendidikan ke luar kota, 1 peserta karena alasan pekerjaan, dan 1 peserta ada perjalanan keluarga ke luar kota. Sehingga total peserta aktif yang tampil pada hari ini berjumlah 17 peserta yang terdiri dari 9 peserta putra dan 8 peserta putri. Dan dari ke-17 peserta ini mengikuti 2 tahapan putaran lomba. Putaran pertama telah kita laksanakan pada 7 September 2026 dengan kategori pop nasional. Sementara untuk putaran 2 dilaksanakan pada hari ini 18 September 2026 dengan kategori pop daerah. Adapun untuk kriteria penilaiannya, penilaian akhir peserta pada Bintang Radio 2026 ini ditentukan berdasarkan gabungan 2 komponen, yaitu 70% penilaian dewan juri dan 30% voting publik. 70% penilaian dewan juri meliputi unsur kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi, dan penampilan. Dan untuk voting publik yang sebesar 30% itu melalui laman resmi di www.bintangradio.rri.id. Dari hasil akumulasi penilaian tersebut, dewan juri lokal dan tim penilai dari pusat Jakarta akan menentukan juara 1, 2, dan 3 untuk kategori putra, serta juara 1, 2, dan 3 untuk kategori putri. Peserta yang berhasil meraih juara 1 putra dan juara 1 putri selanjutnya akan mewakili RRI Serui mengikuti seleksi tingkat Korwil Jayapura. Bila lolos di tingkat Korwil Jayapura, maka akan ke tingkat nasional. Untuk total hadiah yang diperebutkan pada ajang Bintang Radio RRI Serui 2026 ini dengan jumlah total sebesar Rp3.600.000. Hadiah ini terselenggara berkat dukungan penuh dari mitra sponsorship kita, yaitu Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen, Pertamina Fuel Terminal Serui, Apotek Cito Farma. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra sponsor dan juga tidak lupa juga pada SMA Negeri 1 Serui atas fasilitas pelaksanaan Bintang Radio Ghost to School yang telah kita laksanakan pada tanggal 28 Agustus kemarin. Kami juga ucapkan terima kasih kepada dewan juri serta seluruh panitia yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kita telah mendengarkan laporan Ketua Panitia terkait dengan pelaksanaan Bintang Radio RRI Serui tahun 2026. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah kata.

dari Kepala LPP RRI Serui. Kepada Kepala LPP RRI Serui, disilakan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Kepala LPP RRI Serui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Dewan Juri, ada Kakak Han, Kakak Cika, Kak Rudi. Semangat. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU, Pak Haji Anwar, dan peserta finalis Bintang Radio tahun 2026. Serta yang kami hormati seluruh panitia atas terselenggaranya kegiatan Bintang Radio pada sore hari ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada sore hari ini dalam keadaan sehat untuk menyaksikan putaran 2 Bintang Radio RRI Serui tahun 2026. Bintang Radio bukan sekedar ajang kompetisi bernyanyi, melainkan wadah panggung ekspresi dan pembinaan bakat seni bagi generasi muda di Kepulauan Yapen. Rangkaian kegiatan tahun ini telah kita mulai sejak tanggal 28 Agustus 2026 melalui program audisi Bintang Radio Goes to School di SMA Negeri 1 Serui. Dan sore ini, pada 18 September 2026, kita sampai pada puncaknya di putaran kedua. Keberhasilan seluruh rangkaian acara ini tentu tidak terlepas dari kolaborasi yang luar biasa atas nama keluarga besar LPP RRI Serui. Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMA 1 Negeri Serui atas kerjasama dan dukungan dalam penyelenggaraan tahapan audisi Bintang Radio Goes to School, serta Pertamina Serui, Dinas PUPR Kepulauan Yapen, dan Apotek Sito Parma atas dukungan sponsorship dan kemitraan yang sangat berarti bagi terselenggaranya ajang ini. Kepada para peserta yang tampil pada sore hari ini, selamat menunjukkan kemampuan terbaik kalian. Akhir kata, dengan memohon petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kegiatan putaran 2 Bintang Radio RRI Serui tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjuang bagi para peserta. Terima kasih sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya minta tepuk tangannya sekali lagi untuk kita sekalian di sore hari ini. Dan saya informasikan kepada pemirsa yang tengah mengikuti siaran ini live streaming YouTube RRI Serui, Anda dapat mendukung finalis di kesempatan sore hari ini, finalis Bintang Radio melalui bintangradio.rri.co.id. Untuk vote-nya masih dibuka sampai nanti selesai atau kelar untuk putaran kedua ini. Untuk itu bisa memberikan dukungannya melalui vote-nya di bintangradio.rri.co.id. Baik, dan tanpa menunggu lama lagi, gimana saya tanya dulu untuk finalisnya, udah pada siap? Suaranya mana? Udah pada siap? Oke, kalau begitu MD-nya udah pada siap. Dewan juri, bisa kita mulai? Dewan juri yang kami hormati, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk dewan juri. Iya, luar biasa. Kali ini kita akan melihat dan menyaksikan siapakah yang akan keluar sebagai juara satu Bintang Radio RRI Serui tahun 2026. Saya akan panggilkan peserta dengan nomor tampil satu. Peserta dengan nomor tampil satu akan membawakan lagu daerah Waya Wawindawe asal Papua. Peserta dengan nomor tampil satu, saya persilakan untuk mengambil tempat di atas pentas. Peserta dengan nomor tampil satu, saya persilakan untuk mengambil tempat di atas pentas. Panggilan terakhir. Itu versinya loh ya, panggilan terakhir. Peserta dengan nomor tampil satu, saya persilakan untuk mengambil tempat di atas pentas. Peserta dengan nomor tampil satu, tidak ada, maka saya akan lanjutkan panggil peserta dengan nomor tampil dua. Peserta dengan nomor tampil dua, atas nama John Mansai, yang akan membawakan lagu daerah Sipatokaan asal daerah Sulawesi Utara. Kami panggilkan peserta dengan nomor tampil dua atas nama John Mansai. Dewan juri yang kami hormati, peserta dan pemirsa, pendengar, inilah penampilan dengan nomor tampil dua atas nama John Mansai.

Iya, boleh tepuk tangan sekali lagi. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi untuk peserta dengan nomor tampil 1. Luar biasa. Percaya dirinya dapat ya, luar biasa. Selanjutnya, peserta yang berikut ini juga akan menyanyikan lagu daerah yang sama dengan judulnya yang tadi dibawakan oleh John Mansai. Peserta dengan nomor tampil 3 atas nama Junior Mansai. Iya. Peserta dengan nomor tampil 3 atas nama Junior Mansai membawakan lagu Si Patokan dari daerah Sulawesi Utara. Dewan juri yang kami hormati, peserta dan pemirsa, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 3.

Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk peserta dengan nomor tampil 4. Iya. Baik, kami juga informasikan kepada pemirsa untuk dukungan Anda pada finalis Bintang Radio RRI Serui. Anda dapat vote melalui bintangradio.rri.id. Untuk votingnya masih dibuka sampai selesai ataupun seluruh finalis ini bernyanyi. Jadi berikan dukungan Anda melalui voting di bintangradio.rri.id. Selanjutnya, kami panggilkan peserta dengan nomor tampil 4 yang akan membawakan lagu daerah dengan judul Cik Cik Periuk asal Kalimantan Barat. Kami panggilkan peserta dengan nomor tampil 4 atas nama Nafa. Inilah peserta dengan nomor tampil 4.

Ya, peserta dengan nomor tampil 4 atas nama Nava telah membawakan lagu dari daerah Kalimantan Barat dengan judul Cik Cik Periok. Selanjutnya, saya akan panggilkan peserta dengan nomor tampil 5. Nomor tampil 5 akan membawakan lagu daerah asal Papua atas nama Gregorius Kadang. Peserta dengan nomor tampil 5, mari kita berikan tepuk tangan untuk peserta dengan nomor tampil 5 yang akan membawakan lagu dengan judul Waya Windawe asal Papua. Dewan juri yang kami hormati, pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, inilah peserta dengan nomor tampil 5.

Iya, itulah peserta dengan nomor tampil 5 yang telah membawakan lagu dari Papua. Pemirsa dan pendengar, Anda masih mengikuti Bintang Radio RRI Serui tahun 2026. Disiarkan langsung dari Auditorium RRI Serui Jalan Patimura. Selanjutnya saya akan panggilkan peserta dengan nomor tampil 6. Yang juga akan membawakan lagu yang sama dengan nomor tampil 5. Lagu dari daerah Papua. Saya panggilkan peserta dengan nomor tampil 6. Peserta dengan nomor tampil 6 atas nama Sophia Denseminche Bonai. Saya minta tepuk tangannya dulu, ada supporternya di sini, mana tepuk tangannya? Wah, luar biasa. Peserta dengan nomor tampil 6 akan menyanyikan lagu Wayawayundawe. Silakan. Dewan juri yang kami hormati, inilah peserta dengan nomor tampil 6.

kasih. Sekali lagi saya minta tepuk tangannya untuk kita yang ada di auditorium RRI Serui. Peserta dengan nomor tampil 6 atas nama Sophia Denseminche Bonai telah membawakan lagu dari daerah Papua. Dan selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 7 akan menyanyi lagu yang sama dari daerah Papua. Langsung saja saya panggilkan peserta dengan nomor tampil 7. Peserta dengan nomor tampil 7 atas nama John Aldorama Bato. Iya, peserta dengan nomor tampil 7 akan membawakan lagu dari daerah Papua. Dan saya informasikan kepada pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, Anda dapat mendukung finalis Bintang Radio RRI Serui melalui www.bintangradio.rri.id. Untuk votingnya masih dibuka sampai finalis terakhir bernyanyi. Inilah peserta dengan nomor tampil 7. Boleh kita berikan tepuk tangan? Saya minta tepuk tangannya. Terima kasih.

Ya, Anda masih mengikuti putaran kedua bintang radio RRI Serui. Disiarkan secara langsung dari auditorium RRI Serui. Beberapa finalis sudah tampil dengan lagu daerah. Dan tadi baru saja kita ikuti peserta dengan nomor tampil 7. Atas nama John Bato. Luar biasa. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Iya. Baik. Macam kurang semangat. Kasih besar lagi, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ya, kasih semangat. Iya, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan panggilkan peserta dengan nomor tampil 8. Kalau tadi lagu Papua, kita beralih ke daerah Kalimantan Barat. Peserta dengan nomor tampil 8 akan membawakan lagu dengan judul Cik Cik Priok. Saya panggilkan peserta dengan nomor tampil 8 atas nama Cici Sarendeng. Kurang kencang tepuk tangannya. Boleh sekali lagi tepuk tangannya mana? Terima kasih. Dewan juri, inilah peserta dengan nomor tampil 8.

Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk peserta dengan nomor tampil 8 ya. Baik, kepada peserta nomor tampil 9 sampai selesai, percaya diri itu penting. Tampilkan apa yang ada di kalian punya. Bakat suara itu jangan malu dan ragu. Sehingga yang keluar itu juga luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi jangan kaku ya, jangan kaku. Kita mencoba untuk bersaing dengan mereka yang berada di luar sana. Sehingga apa yang kita miliki harus dieksplor dan tetap percaya diri. Yakin bahwa kita punya kualitas juga tara kosong. Ya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, dewan juri yang kami hormati. Kita akan panggilkan peserta dengan nomor tampil 9. Yang akan membawakan lagu dari daerah Papua. Peserta dengan nomor tampil 9 atas nama Van Jackson. Peserta dengan nomor tampil 9 akan membawakan lagu dengan judul Wayawai Windawe. Kepada peserta dengan nomor tampil 9 kami persilakan ke atas pentas. Boleh berdiri di sini. Fokus ke sana. Percaya diri. Siap. Inilah peserta dengan nomor tampil 9.

Iya. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang lebih kencang dan lebih kuat untuk peserta dengan nomor tampil 9. Dan selanjutnya, Dewan Juri bagaimana? Masih fokus ya? Masih fokus. Oke, baik. Ya, pemirsa, Anda dapat memberikan dukungan melalui voting di bintangradio.rri.id. Votingnya masih dibuka sampai peserta terakhir tampil pada putaran kedua Bintang Radio RRI Serui tahun 2026. Kami panggilkan peserta berikutnya, peserta dengan nomor tampil 10. Peserta dengan nomor tampil 10 atas nama Samuel yang akan membawakan lagu dengan judul Wayawai Windawe. Inilah peserta dengan nomor tampil 10. Kita berikan tepuk tangan untuk peserta dengan nomor tampil 10.

Itulah penampilan peserta dengan nomor tampil 10 dalam putaran kedua Bintang Radio RRI Serui tahun 2026. Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor tampil 11 yang akan membawakan lagu dengan judul Cik Cik Periuk dari daerah Kalimantan Barat. Peserta dengan nomor tampil 11 atas nama Lucia Stenia. Inilah peserta dengan nomor tampil 11.

Kayaknya kurang semangat. Tepuk tangan yang kuat lagi. Baik, terima kasih. Suaranya mana yang di auditorium? Terima kasih. Luar biasa. Dewan juri dan juga pemirsa serta peserta dan pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih mengikuti Bintang Radio putaran kedua RRI Serui tahun 2026. Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 12 akan membawakan lagu Daerah Papua dengan judul Wayawai Windawe. Peserta dengan nomor tampil 12 atas nama Andre Werimon. Minta tepuk tangannya sekali lagi kepada peserta dengan nomor tampil 12. Inilah peserta dengan nomor tampil 12.

Iya, itulah peserta dengan nomor tampil 12 yang telah membawakan lagu dari daerah Papua. Dan selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 13. Peserta dengan nomor tampil 13 akan membawakan lagu dari Sulawesi Utara dengan judul Sipatokaan. Peserta dengan nomor tampil 13 atas nama Sintisie Ye Kakisina. Inilah peserta dengan nomor tampil 13.

Iya, peserta dengan nomor tampil 13 telah membawakan lagu Si Patokaan. Kami panggilkan peserta dengan nomor tampil 14. Peserta dengan nomor tampil 14 atas nama Noel yang akan membawakan lagu dengan judul Butet dari daerah Sumatera Utara. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi untuk peserta dengan nomor tampil 14. Dewan juri, inilah peserta dengan nomor tampil 14.

Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk peserta dengan nomor tampil 14, Noel. Luar biasa Noel ya. Ada yang sempat meneteskan air mata itu, soalnya lagunya dalam sekali itu ya. Luar biasa, terima kasih. Itulah peserta dengan nomor tampil 14. Iya, kita masih lanjut ya, masih lanjut. Masih ada beberapa peserta lagi dalam putaran kedua Bintang Radio RRI Serui. Kami panggilkan peserta dengan nomor tampil 15 yang akan membawakan lagu dengan judul Suwe Ora Jamu dari daerah Jawa Tengah. Peserta dengan nomor tampil 15 atas nama Arlingga S. Santoso. Mangga. Dewan juri yang kami hormati dan peserta serta pemirsa, inilah peserta dengan nomor tampil 15.

0: diterima apa ora ya. Yo wis lek daripada mending ngombe jamu.
1: Aku lali ngombe jamu.
0: Terima kasih.
2: Opo iki? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Mas, luar biasa ya. Terak kosong ya. Memang itulah kita Indonesia ya. Berbagai budaya ada istiadat dengan lagu daerah masing-masing. Iya, dari Papua, Jawa, Sumatera. Ini luar biasa pada Bintang Radio 2026. Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 16. Atas nama Gracela Nubapati. Peserta dengan nomor tampil 16 akan membawakan lagu dengan judul Wayawai Windawe.

Itulah peserta dengan nomor tampil 16 pada putaran kedua Bintang Radio RRI Serui tahun 2026. Kami informasikan kepada Anda pemirsa yang tengah mengikuti live streaming YouTube RRI Serui dan di mana saja Anda berada, Anda dapat mendukung finalis Bintang Radio RRI Serui melalui www.bintangradio.rri.id. Untuk votingnya masih dibuka sampai peserta yang terakhir. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor tampil 17. Peserta dengan nomor tampil 17 atas nama Cindy Wayoi. Peserta dengan nomor tampil 17 akan membawakan lagu dengan judul Wayawa Windawe dari daerah Papua.

Iya, finalis demi finalis Bintang Radio RRS RUI tahun 2026 pada putaran kedua ini telah menunjukkan kebolehannya dalam tarik suara. Kita telah mengikuti dari yang pertama hingga saat ini. Dan Dewan Juri, izin masih ada satu lagi. Ya, peserta atas nama Gracileria Valencia Raubaba. Kami berikan kesempatan kepada peserta yang akan membawakan lagu dengan judul Waya Windawe asal Papua, daerah Papua, kepada peserta dipersilakan untuk mengambil tempat di atas pentas. Mari kita berikan tepuk tangan untuk peserta terakhir kita. Inilah peserta terakhir kita.

U-nya itu yang ditunggu. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Baik, suaranya mana? Wah, terima kasih. Baik, terima kasih buat finalis Bintang Radio 2026 RRI Serui. 17 finalis sudah tampil untuk putaran kedua ini. Dan siapakah yang nanti akan keluar sebagai juara 1, 2, dan 3 untuk putra dan putri? Kita akan tunggu hasil keputusan dari ketiga dewan juri dan juga voting yang sudah dibuka. Dan tentunya nanti kita akan mendengarkan hasil akhir dari Bintang Radio tahun 2026 RRI Serui. Jadi untuk itu, untuk semua terima kasih banyak. Untuk peserta tetap standby, dan juga pemirsa terima kasih sudah memberikan dukungan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe untuk channel RRI Serui. Baik, terima kasih buat semuanya yang masih di auditorium. Kita akan tunggu sesaat lagi setelah dewan juri berembuk untuk menentukan hasil keputusan dewan juri dan perolehan vote yang sudah di vote melalui www.rri.id. Untuk itu bagi para peserta, tunggu sampai nanti kembalinya dewan juri dan kita akan mengumumkan hasil keputusan dewan juri dan mengumumkan pemenang Lomba Bintang Radio RRI Serui tahun 2026. Saya Gusti Tanawani, saya akan kembali sesaat lagi. Terima kasih.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamat

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
2: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turang semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.

Pro 2, hai hai, selamat malam nih untuk kita semuanya. Kak Oce balik lagi dan kita akan bergabung bersama Kak Gusti ya di Auditorium LPP RRI untuk mengikuti kembali bintang radio dan hasil juara lomba radio. Oke, untuk itu stay tune with RRI Pro 2. Serui teman terbaik kamu.

0: Iya. Baik, Anda masih mendengarkan dan mengikuti Bintang Radio RRI Serui tahun 2026 disiarkan secara langsung dari auditorium RRI Serui Jalan Patimura. Selanjutnya pemirsa dan pendengar serta para finalis dan semua yang ada di auditorium RRI Serui, kita akan mengikuti hasil keputusan dewan juri untuk mengumumkan hasil dari para finalis, dan kita juga akan mendengarkan siapakah yang menjadi juara satu putra dan juara satu putri untuk RRI Serui pada Bintang Radio 2026. Kepada ketiga dewan juri dipersilakan untuk mengambil tempat di depan. Ada kakak Hans Mansai, juga kakak Cika Numberi dan kak Rudy Sianturi. Dipersilakan. Sekaligus untuk menyampaikan hasil keputusan dewan juri dan perolehan nilai.
1: Hai, tepuk tangannya dulu untuk kita semuanya. Oke, saya cari kamera. Baik, terima kasih untuk semuanya yang malam hari ini, dari sore tadi hingga malam hari ini masih tetap setia bersama kami RRI Serui dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Baik, saya selaku ketua, sebelum kami membacakan hasil dari putusan dewan juri, bukan hanya putusan kita ya, tapi putusan voting juga dipilih dari Jakarta. Jadi ada tiga penilaian di Bintang Radio kali ini yang membuat sampai ada juara-juara yang sudah kita hasilkan bersama malam hari ini. Kita berharap untuk adik-adik yang mungkin belum mendapatkan juara untuk tahun ini, masih bisa dicoba di tahun depan. Banyak sekali hal-hal yang mungkin kita lihat dalam Bintang Radio kali ini. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk ke-17 peserta yang sudah mengikuti dari periode pertama hingga yang kedua kali ini. Semuanya bagus, semuanya luar biasa. Hanya memang kita pilih yang terbaik untuk mewakili RRI Serui. Dan luar biasanya, mungkin Kak Cika mau sampaikan malam hari ini, untuk power mereka mungkin di tahun ini beda dengan kakak orang dulu-dulu . Kalau kita nyanyi tuh, kita punya power, kita kasih keluar, kita punya skill, kita kasih keluar semua-semuanya. Kalau Kak Cika lihat, mungkin kakak Hans dan Kak Rudy juga, banyak sekali kita punya adik-adik yang khususnya untuk mengikuti Bintang Radio di RRI Serui 2026 ini, macam takut-takut begitu. Untuk mau keluarkan dong punya skill, itu masih gimana ya, masih ada yang tidak mengeluarkan powernya, nyanyinya seperti berbisik-bisik. Seorang penyanyi itu, Kak Jika mau kasih satu poin ya, dia tidak tahu malu, you know? Tidak tahu malu tuh kan tau, kayaknya tuh orang Papua pucara kata tidak tahu malu tuh. Dia tidak nyanyi malu-malu macam, tidak. Seorang penyanyi itu dia harus keluarkan dia punya skill, harus keluarkan dia punya power, harus keluarkan dia punya suara. Tapi tidak dikeluarkan begitu saja, harus ditata. Ya, mungkin ada sedikit tambahan dari kakak Hans atau kak Rudy, tapi Kak Cika kasih ke Hans dulu untuk mungkin memberikan sedikit masukan kepada adik-adik yang mungkin di hari ini belum bisa mendapatkan juara, mungkin masih bisa belajar lagi, tapi semuanya sudah bagus, sudah bagus. Cuma itu yang tadi Kak Cika bilang, yang malu-malu itu ditinggalkan dulu di belakang. Di saat kita berhadapan dengan penonton dan lain sebagainya, itu kata malu untuk penyanyi itu tidak ada. Tidak ada kata untuk dia harus malu-malu, tidak ada kata untuk keluar suara kecil-kecil saja, tidak ya. Tidak seperti itu. Kita memang harus menata, tapi power dari dalam perut kita itu harus kita keluarkan ya. Nanti itu lebih pahamnya kakak Hans ya, karena dong penyanyi paduan suara di mana suaranya itu harus ditata baik dari dalam perut, bukan suara leher, bukan suara hidung. Itu ada tata-tata caranya. Oke, saya kasih ke kakak Hans dulu.
2: Oke, selamat malam. Oke, minta maaf tadi kita sedikit mengulur waktu, menunggu juga dari pusat. Dan semua yang kakak mau sampaikan sudah disampaikan oleh kakak Cika tadi. Sebagian besar. Jadi selanjutnya mungkin kakak tidak banyak bicara. Kakak berterima kasih banyak buat partisipasi dorang semua yang sudah ada. Yang sudah memberikan semangat. Tapi juga berjuang ya. Saling berjuang satu sama lain. Tapi habis dari sini keluar sampai di sana. Jangan sampai kita baku marah. Jangan ada yang baku tarik di depan ya. Oke. Okay. Seperti kakak John mungkin. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih buat dorong semua. Kakak tidak sampaikan banyak-banyak hal. Semua yang sudah disampaikan tadi, yang kakak Cika sudah sampaikan, itu juga yang tadi kakak mau sampaikan untuk dorong semua. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah hadir. Bahkan sudah tampil malam ini, sangat-sangat luar biasa. Dan pastinya dorong semua sudah tidak sabar nih. Ada yang deg-degan, Noel. Oke. Okay. Dan terima kasih juga buat para tamu kita yang sudah ada malam hari ini. Kami mohon maaf sedikit telat tadi untuk waktu yang terus bertahan tadi ya, tertahan sedikit. Oke, okay, dan tak berlama-lama, kakak tidak sampaikan banyak hal. Mungkin dengan semua teknik adik-adik punya sendiri, vokal pun juga adik-adik punya sudah ada masing-masing. Dan selanjutnya mungkin kakak serahkan ke kakak Rudy yang menyampaikan seperti apa keputusan kita untuk hasil malam ini. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih untuk Kak Cika dan Kak Hans, Bapak Kepsta dan juga mitra kami yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan seluruh adik-adik peserta di malam hari ini. Kalian luar biasa, kalian sudah menunjukkan bakat terbaik kalian di malam ini, di atas panggung ini. Kalian sudah buktikan bahwa kalian mampu dan kalian bisa. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya akan bacakan. Keputusan Dewan Juri Lomba Bintang Radio Tingkat Daerah LPP RRI Serui tahun 2026 nomor 01/DJ/BR/RRI/Serui/03/2026 tentang penetapan tiga terbaik putra dan putri pada Lomba Bintang Radio Indonesia ke-74 tingkat LPP RRI Serui tahun 2026. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan. Keputusan Dewan Juri Lomba Bintang Radio Indonesia ke-74 tingkat LPP RRI Serui tahun 2026 tentang tiga terbaik putra dan tiga terbaik putri. Tiga terbaik putra dan tiga terbaik putri terbaik Bintang Radio Indonesia untuk tingkat LPP RRI Serui. Keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat dan keputusan ini ditetapkan sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Serui pada tanggal 18 September 2026 Ketua Dewan Juri tertanda Maria Numberi. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah dia tiga terbaik putra dari RRI Serui. Juara tiga, dengan nomor peserta 9 atas nama Van Jackson Bisai. Bisa langsung naik ke atas panggung. Juara kedua dengan nomor peserta

Juara pertama. Dengan nomor peserta 14 atas nama Noel Othniel Marpaung.

untuk kategori terbaik putri. Juara 3. Dengan nomor peserta 13 atas nama Sintise Kakissina.

0: juara 2 dengan nomor peserta 4 atas nama Gracia Pasangkin atau Nafa. Juara pertama untuk kategori putri diraih oleh nomor peserta 17 atas nama Cindy Welsh Wayoi. Baik Bapak Ibu, inilah terbaik putra dan putri dari RRI Serui. Untuk selanjutnya kami serahkan ke rekan-rekan panitia.
1: Baik, kita langsung serahkan ke yang punya acara malam hari ini.
2: Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para juara luar biasa. Yang tidak juara, kami semua juara. Kami semua juara luar biasa. Penampilan luar biasa. Selanjutnya, untuk hasil keputusan Dewan Juri kami persilakan kepada Kepala LPP RRI Serui untuk menerima keputusan Dewan Juri. Dipersilakan kepada Bapak Kepala RRI Serui untuk mengambil tempat di depan. Ya. Untuk hadiahnya boleh ditahan dulu. Penyerahan hasil keputusan Dewan Juri dulu sebagai pertanggungjawaban kepada RRI.

0: Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Bapak masih berada di atas. Boleh hasilnya, boleh di bawah. Boleh satu orang, iya. Boleh ketika dewan juri, boleh turun. Bapak masih berada di atas untuk menyerahkan hadiah. Izin Bapak. Oke. Okay. Boleh ada satu panitia, boleh ambil keputusan dewan juri. Izin. Kepada Kepala LPP RR Sri untuk menyerahkan hadiah pertama kepada juara satu putra. Oh sorry, juara tiga. Oke, okay. Bapak izin menyerahkan kepada juara tiga. Ini sesuai dengan di sini. Mohon maaf ya, ini sesuai dengan di sini. Iya, berhubung karena Bapak sudah berada di atas, Bapak serahkan juara satu. Juara satu kepada pemenang juara satu. Boleh silakan kepada Noel. Noel ambil tempat di depan sini. Iya, oke. Juara satu. Mari kita berikan tepuk tangan dengan lagunya Butet. Wow, sampai saya meneteskan air mata tadi, luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak dengan hadiahnya Noel. Kalau tidak mau nanti Om Gusti yang bawa. Ya. Luar biasa. Ya terima kasih. Oke terima kasih. Selanjutnya boleh mengambil tempat di belakang Noel. Bisa kembali Bapak, terima kasih banyak. Ya makasih banyak. Selanjutnya kami persilakan untuk menyerahkan juara dua kepada manajer Fuel Terminal Serui. Perwakilan dari manajer Fuel Terminal Serui. Noel berdiri di sini saja biar tidak jauh. Oke nanti akan foto bersama. Selanjutnya juara dua kepada putra Andre Werimon. Terima kasih sudah turut mengambil bagian dalam Bintang Radio 2026. Masih ada kesempatan tahun depan. Kalau umur masih bisa tetap akan ikut, bisa ikut ya. Terima kasih. Wah, boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada juara tiga putra, kepada ketua dewan juri untuk menyerahkan juara tiga. Kepada ketua dewan juri dipersilakan.
1: Nada dalam irama menyatu dalam hati kita.
2: Menjadi satu.
0: Selanjutnya jangan begitu berjejer ya. Ya posisinya biar tercover di sana juga enak ya. Oke, juara tiga. Terima kasih untuk ketua dewan juri. Untuk sesi foto silakan. Setelah itu kepada ketua dewan juri mohon kembali ke tempat. Ketua dewan juri mohon kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan dari Apotek Cito. Terima kasih sudah menjadi support luar biasa untuk dukungannya dan juga Fuel Terminal Serui luar biasa, terima kasih untuk dukungannya. Untuk Apotek Cito menyerahkan juara satu putri. Iya. Juara satu putri. Dari Dinas PUPR ada. Boleh diserahkan. Selanjutnya kami persilakan kepada salah satu dewan juri. Salah satu dewan juri. Dan ketua panitia. Kepada ketua panitia. Iya. Terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih. Selanjutnya kepada salah satu dewan juri dan ketua panitia untuk juara tiga. Silakan juara dua. Oke. Baik, dan juara tiga diserahkan oleh ketua panitia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Silakan ketua panitia untuk menyerahkan juara tiga. Terima kasih. Iya, intinya sudah menampilkan yang terbaik untuk semua teman-teman, semua finalis luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita sekalian. Luar biasa, terima kasih. Iya. Baik. Oke. Izin, saya ketua panitia masih berada tepat. Saya mohon kepada Bapak Kepala LPP RRI, perwakilan dari Apotek Cito dan dari Pertamina, Fuel Terminal Serui, mohon mengambil tempat di depan. Ketua dewan juri boleh, dan dewan juri boleh mengambil tempat. Dan ketua panitia, Ketua panitia tetap, ya silakan kembali. Ketua panitia silakan kembali untuk mengabadikan momen ini bersama para juara. Silakan. Oke. Silakan langsung saja untuk sesi foto. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mengikuti dan sudah menyaksikan secara langsung jalannya Bintang Radio RRS Rui tahun 2026. Tentunya untuk pemenang juara satu dan juara satu putra dan juara satu putri akan mengikuti kompetisi tingkat Korwil, ya. Mereka akan bersaing dengan pemenang-pemenang lainnya di Korwil Papua. Iya. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Terima kasih banyak semuanya. Saya mohon kepada seluruh finalis, silakan langsung mengabadikan momen ini. Silakan bagi peserta yang lainnya, silakan mari gabung sama teman-teman ya. Kebersamaan ini merupakan kekompakan kita. Bintang Radio ini berbeda dengan event-event lainnya karena kita semua adalah teman dan saudara. Silakan. Karena nanti kita akan ketemu lagi di tahun depan. Jadi langsung, silakan. Mari para finalis, seluruh finalis. Ayo. Mari seluruh finalis, ayo. Seluruh finalis semuanya, ayo. Iya. Karena sudah bisa baku kenal melalui Bintang Radio ini ya, dari berbeda sekolah, dari umum bisa baku dapa, baku sapa, ini luar biasa nih ya. Iya, ini sudah menjadi tradisi ya, selalu begitu ya. Akan baku dapat. Jadi ketika kita dapat di event menyanyi, pasti kita akan ketemu di situ ya. Oke, silakan ya, sama-sama. Ayo sesi foto bersama. Ayo sesi foto bersama. Sesi foto bersama. Oke. Dan terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah mengikuti jalannya Bintang Radio tahun 2026. Dari ruang auditorium RRI Serui Jalan Patimura, saya Gusti Tanawani. Selamat malam dan sampai jumpa pada event Bintang Radio selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah. Seluruh panitia dapat mengambil gambar atau sesi foto bersama peserta. Seluruh panitia, terima kasih. Terima kasih untuk seluruh panitia, dipersilakan. Terima kasih seluruh panitia.

Oke, teman Pro 2, kita sudah sama-sama mendengarkan Amel Sim Bintang Radio RRI Serui. Ya, congratulations nih untuk adik-adik kita yang udah pada juara 1 ada Noel, dan di Putra ada Noel, ada Ade Andre dan juga Jackson, dan di Putri ada Cindy, ada Nava dan juga Ata Letizia. Ya, teman Pro 2, itu dia Kak Ocha kembali lagi ke studio with akhir teman Pro 2. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Seru.

0: 子的。
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Srui.

0: Bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi. Rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Suaranya macam, astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Think happy and life's a
1: happy thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir jam 7 malam. Dan saatnya gue harus cabut dulu ya teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari jam 3 sore tadi ya. Kita seru-seruan bareng di English Corner di sore ceria kali ini. Abis ini bakal ada edit tambah teman Pro 2 yang menemani kamu sampai jam 12 malam di MLC juga. Dan di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. So, semoga hari Jumat ini lo happy dan juga weekend kali ini akan jadi waktu yang menyenangkan untuk lo habiskan ya. So, gue Elani Gersan dari Signing of the Air dan melanjutkan hari ini dulu teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2 semuanya, semoga happy. Dan bye-bye. I love you all teman Pro 2. Have a great night. Bye-bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Pergub nomor 20 tahun 2026 yang jadi dasar program beasiswa Jakarta Unggul. Program ini ditujukan bagi warga Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dan S3, terutama dari keluarga kurang mampu dengan kemampuan akademik yang baik. Pemprov DKI menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah untuk program ini, di mana pendaftaran direncanakan dibuka pada September 2027 dengan tahap awal menargetkan 50-75 pendaftar penerima untuk melanjutkan studi termasuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Beasiswa ini juga mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, buku, asuransi, visa, hingga penelitian dan publikasi jurnal.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment. Lady Gaga dan Michael Polanski saat ini tengah memiliki seorang bayi perempuan yang lahir pada 9 Juni di Los Angeles menurut akta kelahiran yang diperoleh TMZ. Anak Lady Gaga diberi nama Rose Bean Polanski, di mana Gaga dan Michael telah bertunangan sejak 2024 dan Gaga pernah mengungkapkan keinginan mereka untuk membangun keluarga. Setelah menyelesaikan tour The Mayhem Ball pada April, ia sebagian besar menjauhi dari sorotan publik hingga baru-baru ini terlihat keluar bersama seorang bayi di California Utara.
1: Info Pro 2.
0: Lisa dikonfirmasi akan tampil di ajang VMAAS 2026, di mana dirinya menjadi penyanyi solo K-pop pertama dan satu-satunya yang tampil dua kali dalam panggung Video Music Award MTV.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang tadi masih ditemenin sama Editama di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringa-sumringa di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu, di manapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC karena habis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kan?
0: Duo. Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih, Kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya, gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi, bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya. Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih, Kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh enggak benar-benar sendiri. Jadi,
0: okay.
2: Semua yang kita hasilkan, hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah, Kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu gak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh, wow.
2: Gitu, Kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu, Kak.
0: Okay.
1: Kayak akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita
1: masih
0: setuju
1: kita.
0: Masih Kita gitu ya.
1: Keren banget, Kak.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh, Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih, Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih, Kak.
0: Oke.
1: Jadi ya, jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi.
2: Komunitas.
1: Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih, Kak, ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya, benar.
0: Wow, oke.
1: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu, Kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya. yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu iya. kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini Kak. Dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga Kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, okay.
2: Yang tampil di istana itu Kak.
0: Yeah.
2: Nah, ada kita berdua itu Kak. Nah, dilirik lah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh Kak. Nah, akhirnya ah oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
2: Iya, betul.
0: Right. Wow. Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh, masuk ke dalam musik nih. Yes, musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja Kak.
0: Oke.
2: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
2: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop Kak kalau nyanyinya Kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oh, wow. Oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah, kalau
2: Kak Lois?
0: Kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
1: Oh, benar.
0: Padus ya. Oh, berarti background-nya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini. Komunitasnya Kak.
0: Oh, sama
1: iya, sama komunitas yang tadi.
0: Oh, di wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF Kak.
0: BICF ya. BCF ya.
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak.
0: Okay.
1: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
1: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh Kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
1: Nah dari situ aku juga tertarik dong Kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya. Terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu Pak.
0: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya? single.
1: Total yang diliris udah ada 2 lagu kak.
0: Oh ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu. Teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa nih mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh.
0: Oh, boleh Lois, boleh. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah, kan.
1: Iya. Maksudnya jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu. Semenjak
2: tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Bener.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita
2: banget,
0: yang
2: kan,
0: pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan nggak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi, seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua dia itu berhenti waktunya, kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti.
0: Okay.
1: Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Cukup sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Bener kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke. Gloomy.
1: Tapi nerima gitu apa adanya lah kak.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima
1: harus
0: apa adanya.
1: Tentu perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa tadi kan kalau kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya sih, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Benar.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Benar. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada nggak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh. Aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh nggak cuma satu, orang tuh nggak cuma dia gitu. Terus yang kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ini kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, tuh pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh nggak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oke, ikhlas sebelum perpisahan, biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, habis ini Ya udahlah. Ya udah, habis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Bro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go. Music Life Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau gak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Loving.
0: Ah. Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih, cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya, cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem gitu kan?
1: Dalam biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya. Nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya, selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya.
0: Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih dulu.
0: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu, seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak.
0: Karena
2: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi, Nah dari situ tuh aku langsung tertariklah sama musik, kayak

0: ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan? Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
1: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
1: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri. Kenapa sih nggak bisa menang gitu? Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi bener. Ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
2: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
2: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
2: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
2: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
1: Sesi potret.
2: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, yeah. Iya sih. Itu kacau sih.
2: Iya, itu kalau nyoba merendung lah, Kak.
0: Benar.
2: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh. Pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih.
2: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalib gitu,
0: Adrian Khalib.
2: Saya jadi, ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
0: Bener-bener.
2: 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
1: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke. Okay.
1: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
1: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
1: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
1: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
1: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
1: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
1: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya, benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh, kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza, gitu kan, sama sekarang Elo, gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
1: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso sih.
0: Semuanya gokil, punya hati tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
1: Iya.
0: Ya,
1: teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin
0: bener,
1: aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesaiin dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright. Nah,
1: nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.
2: Dreamy pop ya
0: kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Kayak Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu
0: ini. Iya kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi iya.
0: Iya benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita. Anak kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
1: tinggal
0: di situ.
1: Dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu. Boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi, spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih. Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang boleh, gitu boleh. Kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

0: Gue gak jadi donor darah deh Jul. Gue takut jarum. Terus katanya nih ya, kalau habis donor badan suka lemes Jul.
1: Lani, gue baru banget habis donor. Ternyata gak seserem yang dibayangin kok.
0: Terus kenapa lu mau donor?
1: Tadi nih, gue ketemu sama anak kecil. Kondisinya kritis banget dan butuh darah. Gue jadi kepikiran, kalau darah gue bisa bantu nyelamatin orang lain, kenapa gue gak coba?
0: Tapi habis donor lu gak lemes Jul?
1: Donor dilakukan dengan prosedur yang aman. Selain itu, kita sehat dan memenuhi syarat.
0: Berarti selama prosesnya diikutin dengan benar, aman-aman aja ya?
1: Iya, yang penting ikutin arahan petugas. Dan jangan maksain kalau badan lo lagi gak enak.
0: Kalau gitu, gue mau coba donor juga Jul. Mulai dari mana nih?
1: Datang aja ke tempat donor darah terdekat. Cek dulu syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi, lo bisa kok langsung donor.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selamat malam Produk Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada gue di taman nemenin lo di malam hari ini, teman Produk 2. Ternyata dijaga malam, jangan galau malam-malam. Di hari Jumat ini menutup weekdays. Di minggu keberapa nih ya? Di bulan September ya, 1, 2, 3. Tapi emang bentar lagi udah masuk ke bulan Oktober, teman Produk 2. Jadi kita nikmatin aja, kita enjoy aja teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget. Karena ada Edita menemani lo dijaga malam sama nanti kelar jam 12 malam teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino tahun 2023, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih dan pangan pada musim kemarau.

untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Untuk mengurangi dampak El Nino, berikut langkah-langkah pencegahan yang tepat. 1. Adanya pemantauan cuaca. 2. Melakukan konservasi air. 3. Diverifikasi tanaman pertanian yang lebih beragam. 4. Manajemen penyakit dan hama bagi tanaman. 5. Penggunaan teknologi dan informasi untuk pemanfaatan teknologi pertanian dan informasi cuaca. 6. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait kepada para petani dalam menghadapi dampak El Nino.

Oke, teman Produa. Hai hai hai, selamat malam nih untuk kita semuanya nih, untuk oke, teman Produa dimanapun kalian berada nih. Oke, masih terjaga di jaga malam kita kali ini, teman Produa. Wow, hari ini sibuk banget nih teman Produa, habis bintang radio. Oke. Dan kali ini teman Produa, kau aja ngobrol ya seputar perfilman nih teman Produa. Dan kali ini teman Produa, oke, untuk para pecinta Narnia nih, kabar gembiranya nih teman Produa, Netflix menyiapkan film terbaru ya, Narnia The Magic of The Magic Nepew ya, yang disutradarai oleh Greta Gerwig nih teman Produa. Btw ini teman Produa, kita tahu kalau Narnia ini film petualangan ya yang epic. Yaps, ini diadaptasi dari karya penulis C.S. Lewis ya, dan akan mengisahkan asal usul dari dunia Narnia itu sendiri loh teman Produa. Yaps, Kak Oce juga salah satu paling sering ya nonton film Narnia ini. Yaps, menjadi adaptasi pertama dari novel Lewis dengan judul yang sama juga teman Produa. Gerwig bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis untuk film tersebut. Dan ini dilansir dari Tundub by Netflix ya. Dan film ini akan dirilis di IMAX dan bioskop secara global pada 12 Februari 2027 ini. Ya, oke, 2027 lagi berapa bulan aja ya. Ya, pemutaran pratinjau khusus di IMAX akan dimulai pada 10 Februari 2027. Ya, sebelumnya teman Produa, film ini tersedia di Netflix pada 2 April 2027 nanti ya. Dan juga teman Produa, perilisan film tersebut diharapkan menghadirkan pengalaman sinematik berskala besar bagi penggemar kisah Narnia dari berbagai generasi ya. Di sini dunia Narnia telah dikenal luas melalui karya-karya Lewis yang menjadi bagian dari budaya populer selama bertahun-tahun ya teman Produa. Ya, Gerwig juga mengaku telah mengenal karya Lewis sejak masih kecil. Dan ia mengatakan kalau The Magic dari Narnia ini memiliki konsep yang sebenarnya sangat mempengaruhi imajinasinya loh. Ya, termasuk gambaran seekor singa kosmik yang menciptakan dunia Narnia melalui nyanyiannya. Oke, nice. Ya, di sini Gerwig menilai kalau cerita tersebut juga memberikan keyakinan kalau siapapun yang dapat tersesat dalam sebuah petualangan epik, ia mengatakan rasa takjub ya yang cukup ya muncul ya dari kisah Narnia yang dapat dirasakan oleh semua orang ya termasuk dirinya teman Produa. Kayaknya betul ya apa yang penilaian dari Gerwig ini, yang kita nonton aja kita udah apa imajinasi kita, kalau kita sudah dirasakan oleh semua orang yang termaksud kita ya, merasa takjub dan seakan-akan kita terbawa ke dalam filmnya nih teman Produa. Dan tahu nggak teman Produa, film ini akan menghadirkan pendatang baru ya, yaitu David McKenna. Wow, David McKenna ini main lagi ya, dan Beatrice Campbell bersama jajaran pemeran ternama lainnya. Ada Emma McQuarrie, Carey, Kians, Daniel, Merrill, dan lain-lain teman Produa. Dan Netflix akan menangani distribusi film tersebut di Amerika Utara. Dan sementara itu Sony Pictures Entertainment akan mendistribusikannya di luar Amerika Utara. Ya, di sini C.S. Lewis Company menyatakan kalau

informasi dari Netflix. Dan ha, kabar gembira nih teman Pro 2, Netflix telah merilis trailer serial dokumenter dari dari Mike Tyson ya teman Pro 2, yang mengisahkan perjalanan hidup legenda tinju kelas berat Mike Tyson ini. Ya, serial dokumenter tersebut terdiri dari 4 bagian dan dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada 13 Oktober 2026 ini loh teman Pro 2. Yaps, di sini Mike Tyson mengangkat perjalanan Tyson sejak masa kecilnya yang dipenuhi oleh gejolak di Brooklyn hingga mencapai ketenarannya sebagai bintang olahraga dunia. Yaps, dokumenter ini menelusuri perjalanan Tyson di dunia tinju hingga mencatat sejarah sebagai juara kelas berat termuda. Dan kesuksesan tersebut nih teman Pro 2 kemudian membawa Tyson kembali menjadi salah satu figur olahraga paling dikenal di dunia. Oke. Namun, kehidupan sang petinju juga diwarnai tekanan, ketenaran, pengaruh, dan berbagai kontroversi. Serial ini tidak hanya menampilkan pencapaian dari Mike Tyson ini aja di atas ring ya, tetapi juga membahas kehidupannya di balik popularitasnya. Kayaknya kayak pribadinya gitu ya, latar belakang dan yang kita lihat kan ketenarannya. Kita nggak tahu ceritanya. Ya, itu dia dokumenter filmnya akan diangkat dan dikupas satu-satu nih teman Pro 2. Dan di sini memperlihatkan sisi pribadi ya secara lebih terbuka tanpa penyaringannya. Yang selama ini kita lihat dia, wow, dia seorang, sebenarnya dia itu berproses ya teman Pro 2. Ya, selain serial dokumenter, Netflix juga mengumumkan pertunjukan tunggal dari Mike Tyson ini yang berjudul Mike Tyson Return of the Mic. Yaps, pertunjukan spesial ini dijadwalkan tayang di platform Netflix pada 3 November 2026. Oke teman Pro 2, Netflix menggambarkan pertunjukan itu sebagai penampilan yang mentah dan tanpa filter. Dalam acara tersebut, Mike Tyson ini menunjukkan sisi humor yang berbeda ya dari citranya sebagai petinju yang dikenal keras dan mengintimidasi. Mike Tyson ini disebut ya memperlihatkan kemampuan alaminya sebagai komedian dengan memanfaatkan pengalaman dan kekacauan dalam kehidupannya sebagai bahan lelucon. Dan Netflix menyebut pertunjukan tersebut akan menampilkan Tyson sebagai sosok yang terbuka, tidak terduga, dan juga menghibur ya. Sementara itu teman Pro 2, serial dokumenter ini disutradari oleh Floyd Rose dan diproduksi serial tersebut melibatkan Jane Millman, Jacob Miller, dan Alexa Gibson sebagai produsernya nih teman Pro 2. Oke, buat kamu nih teman Pro 2 yang pecinta Mike Tyson, gas jatuh matdar, langsung gas di Netflix pada 13 Oktober 2026 ya teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Seburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu, karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
2: Oke teman Pro 2, oke dimanapun kalian berada nih teman Pro 2, gak terasa ya. Oke, perjumpaan kita pada malam hari ini udah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini ya teman Pro 2. Oke, untuk itu teman Pro 2, kau ucap pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Tetapkan siaran kalian di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui di jam yang sama pada buka siaran dan juga tutup siaran. Oke, see you, bye.

Selamat pagi pendengar. Kembali Radio Republik Indonesia Program 2 menyampaikan acara untuk edisi hari Sabtu tanggal 19 September 2026 melalui frekuensi 101,5 FM dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif membangun bangsa. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2. Motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Excellent Spirit Today. Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.
6: Keep spirit of excellence. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada sebagaimana adanya kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaanmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kuasamu, maka kami masih hidup hari ini dan ada di hadapanmu untuk melakukan kehendakmu dan memuliakan namamu dalam segala yang kami kerjakan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firmanmu. Bentuk hati kami ya Tuhan, menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Tertulis demikian, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia bisa saja merencanakan yang jahat kepada kita, tapi yang terjadi atas kita, pada akhirnya, bukanlah rencana jahat manusia, melainkan rencana baik Tuhan. Dalam setiap keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun situasi, sekalipun kelihatannya tidak baik, ada intervensi Tuhan di dalamnya yang akan mengubah itu semua menjadi suatu kebaikan. Kita melihat dan mengalami keadaan yang sulit selama 1 tahun lebih ini dan merasakan berbagai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah tidak tahan dan memilih untuk memprotes situasi kepada pemerintah. Ada yang marah dengan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini tentu tidaklah baik, saudara. Karena kita harus sadari bahwa dalam segala sesuatu, ada kebaikan yang Tuhan rancangkan. Dalam ayat ini, saudara, kita masih belajar dari kehidupan Yusuf yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan rela hati menanggung dan menjalani semua yang terjadi, hingga pada akhirnya ia dapat melihat suatu titik terang yang membuatnya mengerti akan arti dari segala yang ia alami. Dikatakan oleh Yusuf di sini bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Mari kita perhatikan di sini, saudara, bahwa manusia dan bahkan iblis dapat merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Tapi pada akhirnya, bukanlah rancangan jahat manusia atau iblis yang akan bertahan, tapi rencana Tuhanlah yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan, kesukaran atau penderitaan sekalipun dapat diintervensi oleh tangan Allah dan diubahkannya menjadi kemenangan bagi kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12-13 tertulis, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Di sini saudara kita perhatikan perkataan pemazmur yang selaras dengan perkataan Yusuf. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Ia membuka kain kabung dan menggantikannya dengan sukacita, sehingga mulut kita memuji dan bersyukur kepadanya. Ada satu tema yang sama dalam ayat-ayat ini, yaitu bahwa Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah ataupun penderitaan, tetaplah setia dalam iman dan pengiringan saudara akan Tuhan Yesus. Tetaplah ikuti Dia dengan sabar, tekun dan bersukacita. Pikullah salib dengan mengingat akan Kristus yang telah dengan rela menanggung salib itu bagi kita semua, supaya kita memperoleh penebusan dari dosa
dan keselamatan yang kekal. Percayalah saudara, tangan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita sesuai dengan janjinya. Manusia dapat mengutuki kita, tapi Tuhan memberkati hidup kita. Dalam Ulangan 23 ayat 5 bagian B tertulis, Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Mari kita bersyukur saudara dan bersuka cita, sebab karya ajaib Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang baik, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena intervensi dan karyamu dalam hidup kami, yang mengerjakan kebaikan bagi kami. Semua rancangan jahat manusia, bahkan rancangan jahat dari iblis, Tuhan gagalkan, dan situasi kami, Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dan kemenangan. Kami imani janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa yang baiklah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah yang berat ataupun penderitaan, tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau sedang bekerja ya Tuhan, merajut kehidupan kami, menjadikan semuanya indah pada waktu-Mu. Kami percaya akan melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami berkemenangan dan mengalami sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa di dalam Tuhan. Keadaan kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mulut kami menaikkan puji-pujian kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua. Kami percaya yang baik daripada-Mu terjadi dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala aktivitas kami ke dalam pimpinan-Mu. Berikanlah kami hati yang peka terhadap suara dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang kecewa dan putus asa. Bangkitkan kembali iman mereka. Dan yang sudah menjauh dari Tuhan, tarik mereka kembali untuk hidup benar dan setia kepada-Mu. Dan yang sedang dalam persoalan, kami percaya Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu atas segala bangsa, sehingga setiap orang dapat mengenal-Mu dan mengalami anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Shalom sahabat kreatif Pro 2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah Raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah, bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mezbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mezbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan, sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini,

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Herlida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Info Pro 2 Strength News kali ini datang dari Basarnas yang temukan 3 lagi jasad korban kecelakaan KM Virgo. Ya, teman Pro 2, Basarnas dan tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 3 jasad korban kecelakaan kapal motor atau KM Virgo Transport 8 dari dalam badan kapal laut Jawa pada hari Jumat kemarin setelah kondisi cuaca mendukung operasi penyelamatan di kedalaman 24 meter. Ia menyampaikan bahwa penemuan 3 jasad tersebut berkat cuaca yang mendukung di permukaan dan bawah laut setelah sebelumnya cukup berat karena cuaca buruk. Pada hari Jumat, gelombang dan kecepatan angin berada dalam kondisi normal sesuai standar keamanan tim SAR. Berpindah ke informasi berikutnya, ada Seskap ungkap 6 langkah Presiden Prabowo menuju kemandirian energi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkap 6 langkah Presiden Prabowo Subianto menuju kemandirian energi nasional dengan mengoptimalkan sumber daya energi dalam negeri. Dan Seskap menyampaikan arahan Presiden bahwa kemandirian energi nasional harus dibangun dari kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Dewan Energi Nasional atau DEN bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan anggota DEN di Istana Merdeka, Jakarta hari Kamis tanggal 17 September 2026.

Berpindah ke informasi berikutnya, atlet basket Dewa Ayu Made Sriyarta Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea dipercaya menjadi pembawa bendera kontingen Indonesia pada upacara pembuka Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Paloma Mizuho Stadium hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Keduanya akan membawa bendera merah putih ke dalam defil kontingen Indonesia pada seremoni pembuka yang menandai dimulainya perjuangan para atlet Indonesia dalam Asian Games 2026.

0: Lagi apa sih? Kelihatan sibuk sekali dari tadi.
1: Ah, terada kawan. Ini, saya cuma menyiapkan tas siaga saja.
0: Apa? Tas siaga? Ah, kok macam tim rescue saja. Pakai acara siapkan tas-tas begitu. Gunanya untuk apa juga?
1: Tiara, Tiara. Kitong ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Tentu kitong harus siapkan rencana untuk antisipasi jika terjadi bencana alam. Nah, tujuan tas siaga bencana ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup pada saat bantuan belum datang. Dan bisa juga memudahkan kitong pada saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kitong itu sudah punya bekal untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Terus jangan lupa, siapkan juga surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio sama charger, powerbank yang sudah terisi daya, alat bantu buat penerangan, jangan lupa uang tunai, masker, perlengkapan mandi. Nah, beberapa barang ini harus tersedia di dalam tas jaga, biar bisa antisipasi lebih awal. Begitu, Tiara.
0: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya pulang dulu,
1: Mau pulang bikin apa? Sini dulu, kita minum teh sambil ngobrol.
0: Ah, sudah, nanti saya kembali, dah.
1: Siapkan tas siaga bencana, membantu ketika berada di dalam kondisi darurat.

Bencana alam seperti angin topan, banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dapat menimbulkan stres, apalagi jika sedang mengidap penyakit kronis. Pelajari cara mempersiapkan dan mengurangi resiko penyakit serius saat terjadi bencana. 1. Bersiaplah menghadapi keadaan darurat dengan mengemas barang-barang berikut ke dalam perlengkapan bencana. 2. Kumpulkan makanan, air kemasan, dan perlengkapan kebersihan yang cukup untuk 3 hari. 3. Bicarakan dengan dokter atau apoteker tentang bagaimana cara agar dapat menyediakan obat-obatan dan perlengkapan medis darurat. 4. Jangan lupa kumpulkan dokumen penting dan catatan medis apabila diperlukan dalam keadaan darurat.

Saat angin kencang terjadi, ketika sedang di rumah, pasti pikiran kita akan terfokus pada keselamatan jiwa. Untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti tips-tips berikut. 1. Menutup pintu dan jendela saat angin kencang terjadi, agar tidak mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. 2. Matikan aliran listrik dan jangan lupa mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Berlindung di tempat aman dengan mengajak seluruh anggota keluarga agar berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga berkumpul di tengah ruangan. 4. Berteduh jika sedang berkendara dan segera menepikan kendaraan serta masuk ke dalam ruangan. 5. Hindari tertimpa. Jika memutuskan untuk berlindung, hal yang perlu diperhatikan adalah hindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. 6. Jangan berlindung di bawah jembatan, dikarenakan potensi jembatan untuk roboh sangat membahayakan jiwa. Selalu utamakan keselamatan jiwa apabila sedang terjadi angin kencang.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat mengisi.
4: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jika kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama inter-

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cio, nama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Seburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu. Karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
2: Loh, loh.
1: Mana mobilku? Aduh, Bang, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu. Ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebar luaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi su banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat iyo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar nih kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan depo kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat Rini.
1: Jihexa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan depo usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali oh. Kan terlalu takut ketularan kah? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi.